0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, ingatlah ya, saat kita perlu Tuhan tahu, ya. Saat kita meminta Tuhan pun dengar, dan saat kita percaya Tuhan sedang bekerja. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus, ya. Jadilah kuat, panggil nama Yesus yang ajaib, dan jalan hidup ini jalani bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara kita, menolong dan mencukupkan segala keperluan kita. Puji nama Tuhan. Dunia ini adalah lembah air mata ya, pendengar terkasih. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Apakah kita akan terus terpuruk dengan air mata kesedihan? Mari kita bangkit. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, menyapa Oma Liani Chandra ya, beserta anak, menantu dan juga cucu. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Oma sudah selalu setia ya di Star 105,5 FM. Baik, kembali kita dengarkan pujian Saat Ku Pulang Menghadap Bapak.

105,5 Star FM. Saat ku pulang menghadap Bapa, hadir dari Feren ya. Hanya Engkau Tuhan yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajahmu. Salah satu lirik dari lagu ini ya. Biarlah Tuhan yang memimpin, Roh Kudusnya yang memimpin setiap langkah hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, berkuasa atas hidup kita ya. Biarlah, izinkan hati kita rela mengosongkan bejana jiwa dari segala keinginan daging dan semua hasrat pribadi. Biarlah kita mulai memandang Tuhan sepenuhnya, mengizinkan Roh Kudusnya bekerja atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Roma 14 ayat 8 ya. Mati dan hidup hanya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik mendengar terkasih, mari kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat penyertaan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan namamu melalui Praise the Lord program. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman.

Mu, terima kasih Tuhan. Seringkali jalan-jalanmu itu memang tidak terselami, tapi kami tahu Tuhan, mengikuti jejakmu itulah yang terbaik bagi kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, supaya kami tidak tersesat di dalam hidup ini. Kami percaya seburuk apapun jalan yang di depan kami, kami tahu ketika kami mengikuti jejak Tuhan, maka Engkau menyertai kami. Dan itulah yang terpenting di dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, di tengah sistem dunia yang mengerikan, kami percaya hidup kami aman dalam perlindungan-Mu. Walau seribu rebah di sekelilingku, biarlah imanku tetap teguh kepada-Mu, sebab Engkaulah yang menjagai dan melindungi kami. Kami berdoa buat Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu Fandi, Ibu Hendelina Helen Cielin, Roni Christian, Bapak Yustadi Kuncoro, Bapak Asian, Ibu Diana, Ibu Indang Astuti, Abah Wesel, Ibu Hendelina Helen Cielin, Om Yudi, Dio Silegar, Bapak Paulus Kumala, Bapak Tony, kiranya Tuhan menolong dalam kesembuhan matanya, Ibu Ira, Ibu Yuni, Purin, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Bapak Waluyo Adi, Colin Valencia, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Lukas Basuki. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan untuk menjalani setiap proses. Ketika Engkau uji kami, kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Sebab Engkau tahu jalan hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi. Berkatilah para pelayan-Mu, pendeta dan majelis, agar dapat melayani sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bagi pemimpin dari tingkat pusat hingga daerah, agar dapat bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang sakit. Berikan kesembuhan, serta mereka yang berbeban berat, berikan jalan keluar dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Pagi hari ini cuaca di sekitaran studio sangat mendung gelap ya. Semoga hari ini semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan ternyata sudah gerimis, itu saya lihat airnya sudah menetes ya, sudah hujan. Jadi tetap semangat apapun cuaca pagi hari ini, yang sedang tugas luar juga tetap semangat di luar ya. Baik, saya Nina Kurniawan menemani awal aktivitas Anda bersama program Morning Classic.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Cute time dulu
4: Cute time. Quality time.
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan terbaik.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Baik, menyampaikan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 80%, kecepatan angin 11 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Star FM.

0: jalan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya akan menyapa yang sudah bergabung. Halo Om Yudi, apa kabar? Pagi ini agak redup mbak, tapi hawanya sumuk pol. Di sini sudah hujan Om Yudi. Tuh di depan saya tuh sudah ada air rintik-rintik turun dan mendungnya gelap sekali. Baik, ya udah dinikmati aja ya mbak. Iya, ceritanya terus yo, siarannya sampai jam 5, dari jam 5 sampai jam 8. Betul Om, sekarang terus jam 5 sampai 8 pagi. Baik, terima kasih Om, selamat bertugas, tetap semangat, selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Halo Ko Asyen, selamat pagi. Tadi malam Situbondo hujan deras. Kalau saat ini panas ya, memang berputar ya. Sekarang ganti sini yang hujan, panasnya lari ke sana. Tetap semangat dan jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ojo dipikir terus, ada Tuhan. Betul. Sehat selalu Mbak Nina, sama-sama Ko Asyen, sehat juga buat sekeluarga ya. Dan juga menyapa ada Andung Irawan dan juga Ibu Hendelina Harlensi Erin. Oman Kanyor, terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Malang. Hingga Mei 2026, kasus pencurian yang melibatkan pelaku anak di bawah umur di Kabupaten Malang mengalami peningkatan signifikan. Kepala Satuan Reserse PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistiana Sri Iriana mengungkapkan kondisi ini pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Yulis merinci, di antara 5 perkara itu terdapat 1 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka anak-anak, 2 kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan 2 pelaku, dan 1 kasus pencurian biasa. Menurut Yulis, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam pencegahan. Selanjutnya dari Sidoarjo, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, jajaran kepolisian terus berupaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Salah satu upaya ini dilakukan melalui patroli dialogis oleh tim Polwan Jenggala Presisi Polresta Sidoarjo yang dipimpin oleh Ibtu Deti Meivani bersama sejumlah personil Polwan pada Rabu kemarin. Patroli dilakukan dengan menyasar sejumlah posko pilkades dan balai desa yang berada di wilayah kota Sidoarjo. Dalam kegiatan ini, para personil tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan, namun juga berdialog langsung dengan perangkat desa. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya, hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan 65 sampai 98%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 21 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, apa kabarnya hari ini? Semoga dengan cuaca yang sedikit lebih redup karena sepanjang malam ini hujannya luar biasa begitu ya. Dan warga Star tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Saya Eva Prasanti akan siap menjadi teman Anda selama 3 jam ke depan. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja SMS-nya, WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, warga Star, dibuka satu lagu dari The Bagindas lewat Suka Sama Kamu. Kali ini akan kami hadirkan Mel Shandy, Nyanyian Badai.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan lagu Setiamu Gugur di Mata yang dipopulerkan oleh grup musik rock asal Malaysia, AI. Lagu bergenre rock alternatif Juang ini dirilis di tahun 1999 dalam album mereka yang bertajuk Mahkota Impian. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasakan dinginnya perpisahan dan mulai menyadari janji kesetiaan pasangannya telah sirna ketika kenyataan atau fakta perpisahan itu akhirnya tak terbantahkan lagi. Baik, untuk pagi hari ini terima kasih saya ucapkan buat warga Star yang sudah bersama dengan program Star Memory, yang sudah bergabung. Beberapa lagu pilihan warga Star juga sudah kami hadirkan. Harapannya Anda jangan berpindah frekuensi terlebih dahulu ya. Baru awal, masa iya berganti frekuensi? Jangan. Dan saya juga sudah mulai live TikTok. Untuk warga Star yang nonton live TikTok Star FM, monggo bisa dibantu tap-tap love, dibantu share, dibantu posting ulang. Dan kalau belum follow akun TikTok Star FM, silahkan di follow ya. Baik, di hari ini kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan lagu berikutnya untuk warga Star. Ada satu lagu dari Bruno Mars dengan Granite.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habiskan tabunganku mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok jatuh dan.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok jatuh dan.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5. 105,5 Star FM. Ya, warga Star yang baru saja kami hadirkan, ada satu lagu dari The Black Eyed Peas lewat satu lagunya My Humps. Ya, single ketiga dari album keempat mereka ini berhasil mencapai nomor 3 di tangga lagu bergengsi Amerika Serikat, Billboard 100. Dan terlepas dari kesuksesannya di lantai dansa, lagu ini sering termasuk dalam daftar lagu berlirik terburuk atau paling konyol dalam berbagai jajak pendapat begitu ya, karena liriknya yang repetitif dan berfokus pada daya tarik fisik saja. Awalnya bukan grup Will.i.am awalnya membuat lagu ini dan sempat ditawarkan pada Pussycat Dolls. Namun setelah didengarkan oleh eksekutif rekaman, lagu ini akhirnya direkam oleh The Black Eyed Peas dengan dominasi vokal Fergie. Ya, warga Star, makna lagu ini merupakan sindiran jenaka atau satir tentang bagaimana seorang wanita menggunakan lekuk tubuhnya untuk bisa mendapatkan barang-barang mewah dari para pria yang terpesona. Begitu. Oke, untuk hari ini terima kasih ya buat warga Star yang sudah bergabung. Ada Fadil di Pandaan. Terima kasih untuk lagu yang diinginkan dari Ai tadi sudah hadir ya. Ilyas, terima kasih. Mami, selamat bergabung. Ada Farah, Mia, Bila, Lia. Ada juga Kana. Selamat bergabung, Syifa. Buat rekan-rekan PDW, Aya, Aza, Iva, Gina, Vivi, Dina. Ada Rara, ada Fatma, Zam, Kia, Titania. Terima kasih ya untuk rekan-rekan PDW semuanya. Semangat untuk hari ini. Semoga semuanya boleh diberikan kelancaran dan apa yang kita doakan boleh bisa membawa kita bersemangat. Baik, kita akan dengarkan bersama lagu berikutnya yang akan kami hadirkan buat warga Star. Ini ada satu lagu dari Republik ya, yang request Rasakan Abadi, bukan itu judulnya. Nanti kalau saya cari Rasakan Abadi gak nemu ya, Hanya Ingin Kau Tahu sudah kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Panda. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: mobilnya jangan ngebut bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star Narova Morina Sinaga atau yang selama ini akrab disapa dengan Momo sudah tidak lagi menjadi vokalis Geisha, namun hingga kini ia masih dikenal sebagai sebutan Momo Geisha. Momo mengatakan bahwa awalnya sudah ingin mengubah username Instagramnya, tapi keputusan itu diubahnya setelah berbincang dengan salah satu petinggi label musiknya. Momo menyebut bahwa ada alasan lain yang membuatnya tidak mengganti nama Geisha di Instagramnya. Namun dalam hal ini, ia tidak mau menjawabnya dengan gamblang, tapi secara tidak langsung ia memberikan gambaran bahwa ia besar bersama band Geisha dan itu tidak bisa dihapus karena sudah termasuk menjadi bagian dari jalan hidupnya. Oke, dari Geisha, Cinta dan Benci.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, dari Dewa kami sudah hadirkan dengan Pangeran Cinta. Lagu ini membawa kita di menit ke-52 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM ya. Tidak terasa sudah hampir 2 jam loh saya menemani Anda. Terima kasih buat Cak Kencur yang ada di Ndawe Grati. Selamat mendengarkan juga untuk yang sudah bergabung ya di program ini. Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo. Selamat mendengarkan Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Terima kasih banyak sudah bersama dengan Star FM, khususnya di program Star Memory ya. Baik, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk warga Star. Ini ada satu lagu dari Michael Guang Liang. Ya, Michael Guang Liang yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini. Penyanyi asal Malaysia sebenarnya ya. Ia memulai karirnya sebagai seorang penyanyi dengan Rock Records dalam duo bersama dengan Victor Wong. Pasangan ini sukses di Taiwan, akan tetapi di dalam perjanjian yang menguntungkan keduanya harus berpisah di tahun 2000. Michael Wong mengeluarkan 4 album solo dan yang ketiga adalah album Fairy Tale. Ia juga sukses sebagai aktor dalam film dan drama Tiongkok. Oke, untuk kali ini kami hadirkan untuk warga Star satu lagu Michael Guang Liang lewat satu lagunya yang diinginkan oleh Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
2: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, sebagai penyanyi solo, Yana Yulia memang termasuk yang paling berhasil dibandingkan rekan-rekannya ya dari Elva Singer. Album ketiganya ini sukses di pasaran dan makin membawanya ke deretan atas vokalis pria Indonesia pada masa itu. Mungkin karena diproduseri sendiri oleh Yana bersama dengan Dori Kalmas dan Ari Setiawan, Yana jadi bisa memilih dengan tepat lagu-lagu apa saja yang pantas dinyanyikan. Satu Keinginan yang baru saja kami hadirkan ini menjadi hits andalan dan langsung disuka. Meskipun sekilas mengingatkan kita pada komposisi yang dibawakan oleh Kenny G ya, Going Home. Bahkan single kedua Kasih Kita yang juga beberapa bar awalnya ini mirip lagu dari Melissa, Looking Through the Eyes of Love, Lisa Manchester ya. Tapi bagaimanapun album ini lumayan laris dan nyaris semua lagunya menjadi radio hits. Yana juga merilis ulang Seakan Tiada Berakhir yang pernah dibawakan oleh duet antara Dian Pepe dan Andy Meriem Maltalata. Baik, di kesempatan kali ini nama-nama yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan memang ada beberapa lagu yang belum bisa kami hadirkan untuk pagi hari ini, mohon maaf ya. Terima kasih untuk Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung. Terima kasih juga untuk Mama Arum yang ada di Probolinggo, Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Terima kasih untuk Om Yudi. Oke, terima kasih juga untuk Nana yang ada di Pasuruan. Ada Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Terima kasih juga untuk yang request Nela Regar. Aduh, sayang sekali tidak mencantumkan nama ini ya. Bu Yuni yang ada di Gayam. Terima kasih juga untuk Ali Husen. Ada Mas Franky yang ada di Bangil, Anton yang ada di Wonorejo. Selamat mendengarkan Bu Alfi. Halo, hari ini menyapa Mbak Khalifah aja dari Meja 6. Terima kasih juga untuk Bu Emi Marta. Kalau lagunya hari ini belum bisa kami hadirkan, mohon maaf ya Bu ya. Ini karena waktunya yang tinggal sekitar 33 menit lagi. Tapi deretan lagu yang harus saya hadirkan ini masih panjang sekali. Bu Novi yang ada di Pandaan dan juga Fulalo dari kawasan Tanggulangin, terima kasih sudah hadir. Yang akan saya sapa nanti yang bergabung di Facebook ya, belum saya sapa, harap bersabar. Dari Spice Girl saya hadirkan dengan Viva Forever.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
1: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
0: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit nggak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti harus undur diri, dan warga Star akan ditemani oleh Yudi Farel ya untuk program Stargate. Namanya Bang Jono. Oke lah. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Sport Timer in Focus.
1: Bowling kini telah menjadi olahraga yang banyak digemari. Bola yang digunakan dalam olahraga ini pada dasarnya berbentuk bulat polos. Tapi apa jadinya kalau sekarang ini bola bowling hadir dengan motif-motif unik, bahkan menyeramkan. Bola bowling dengan desain zombie benar-benar terlihat menyeramkan. Saat memegang dan menyentuh bola ini, imajinasi Anda pasti akan tertuju seperti Anda sedang memegang kepala zombie yang penuh darah. Bagian pegangan pada bolanya pun disesuaikan dengan lubang pada wajah, seperti lubang hidung atau mata.
0: Sportline, Sport Timer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat suara Ica Trisnawati, hadirkan Lenggang Kangkung, menandai hadirnya kembali program Stargate, Star Joget hari ini. Kamis, hitungan hari yang ke-21 bulan Mei 2020. Nah, ya, ada peluang sekaligus kesempatan warga Star pecinta lagu dangdut konvensional, juga beberapa tampilan Bollywood, menyimaknya sampai dengan 2 siang nanti. Saya Bang Jono yang tengah bertugas. Kita bakal segera lanjut dari Ica Trisnawati yang sudah mengawali. Selanjutnya ada Joni Iskandar tampil dalam Bukan Pengemis Cinta. Stargate, Star Joget, Asoy.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
5: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
6: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
6: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
5: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
6: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
5: Terus duitnya gimana?
6: Ya uangmu lah.
5: Mbak. Mbak, habiskan tabunganku mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Joget.
9: Sedikit

105,5 Star FM, ada sebuah rumor yang begitu populer begitu ya, dibawakan oleh Maggie Z, dicipta oleh Eko Saki bersama UDS. Apalagi kalau bukan Jatuh Bangun yang baru saja kita simak. Cuman versi yang baru saja saya hadirkan adalah versi covernya atau sempat dinyanyikan ulang oleh Christina di tahun 98. Ini jadi tampilan yang ketiga di program Stargate, Star Joget. Nah, program ini juga bakal siap menampung gitu ya, atau merangkum deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang diingin oleh warga Star. Anda bisa manfaatkan akses di WA 081-83-1075 atau juga Anda yang ingin bergabung via sosial media kami di Facebook, silahkan ya. Postingan berkait dengan Stargate sudah Anda bisa temukan dan tinggal lanjut tulis di kolom komentar untuk requestnya. Terima kasih dulu untuk Amiruddin yang merapat via Facebook begitu ya, dan rupanya hanya sekedar menyimak saja, menyapa para kru begitu ya, diucap selamat siang. Selanjutnya saya beralih ke WA. Ada Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota yang menantikan kehadiran Ida Zubaidah begitu ya dalam Terbius Cinta, di mana nomor ini dihadirkan buat disimak bersama warga Star tentunya seperti Warite, ada juga Bapak John Sableng, Mas Sutekno, Arfi, Anwar Eko, Toto Blendrang, Chris Wislik, Mama Arum, Ibu Ima, gak ketinggalan Bu Ira, Ibu Lili, Bundur Jalil, Bu Sugeng, selamat siang juga Furin, gak ketinggalan begitu ya, selamat mendengarkan bareng Stargate ini. Asok.

siapa nih? Mas Franky gitu ya, yang ada di kawasan Bangil. Tampilan duet antara Bang Haji Romy Irama bersama Rita Sugiarto. Tak terduga yang ditunggu. Titip sapaan juga untuk Bapak Purmana, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Ani, Mas Pri, Mbak Yuni, dan semuanya saja. Salam seduluran, saklawase. Ibu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati rupanya masih pengen dengar suara dari Joni Iskandar tampil duet begitu ya. Kalau tadi sudah tampil solo, sekarang duet masih memungkinkan bersama Mega Mustika dalam Basah Kembali. Ibu Ira disapa, kemudian Bu Arum, Bu Sugeng, Mbak Lili, kemudian ada juga Mbak Ani, Mbak Yuni, Mas Toto, Mas Bayu, dan semua warga Star. Selamat rehat gitu ya, jam istirahat 11:30 gitu ya. Ada juga Ali Husin yang ada di kawasan Probolinggo yang menantikan sebuah nomor Bollywood dari soundtrack film Hari Ali Aurasta. Oke, dipersiapkan. Kita langsung beralih saja ke tampilan berikutnya ya. Dari Christina ada Bang Haji Romy Irama bersama Bunda Rita Sugiarto dalam Tak Terduga.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM. Star Gear.

0: teman-teman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star GS 105,5 Star FM.

0: sih, Mas. Kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
6: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
7: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
6: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
8: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat

0: tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
6: Minyak gosok tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
6: Minyak gosok cap tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
6: Minyak gosok cap tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Ronda Akademi.
3: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
2: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh,
5: kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi,
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Christina. Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Cute time dulu
4: Cute time, quality time.
6: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit.
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
6: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
6: Iya,
4: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Joget.
9: Sedikit nyentrik kasar.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Jogging.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Jogging.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dengan berakhirnya Merian Dani hadirkan Cintaku Padamu, berakhir pula program Star Genisasi yang pertama. Saya Bang Jono pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan Uut Permatasari dalam Madu Racun.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Kamis 21 Mei 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama dari Pasuruan. Banjir masih merendam Desa Pulau Kerto, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan sejak Rabu kemarin. Banjir masih mengenangi puluhan rumah. Banjir di Desa Pulau Kerto terjadi sejak Rabu dini hari bersamaan hujan lebat merata yang menyebabkan sejumlah desa dan jalan raya terendam. Saat banjir di semua lokasi surut, banjir di desa ini belum surut. Hingga Kamis jam 11 tadi, genangan air masih mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Kondisi terparah di Dusun Pulau Dowo. Warga terjebak banjir bahkan sudah dua hari terjebak genangan air sehingga aktivitas terganggu. Warga memilih bertahan di rumah karena akses keluar masuk kampung masih dipenuhi air. Samian, warga Dusun Pulau Dowo, mengatakan banjir kali ini lebih lama dibanding biasanya karena selain hujan lebat juga disebabkan air laut pasang. Dia mengaku sebagian warga kini hanya bisa bertahan di dalam rumah sambil menunggu bantuan datang. Sebab jika ingin keluar kampung harus menerobos banjir. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan pihaknya harus melakukan pemantauan dan pendataan di lokasi terdampak. Pihaknya menyiapkan distribusi bantuan makanan untuk warga. Beralih ke Kediri, pemerintah kota Kediri, Jawa Timur secara intensif memantau kesehatan hewan kurban dengan melakukan pemeriksaan ke ternak secara langsung menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, guna memastikan hewan kurban sehat dan laik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Kediri, Un Ahmad Nurdin di Kediri, hewan kurban yang diperjualbelikan harus dipastikan menghasilkan daging asuh atau singkatan dari aman, sehat, utuh, dan halal. Untuk itu pihaknya mengerahkan tim untuk pemeriksaan secara langsung di beberapa lokasi termasuk ke sentra peternakan. Saat pemeriksaan pihaknya menemukan satu ternak mengalami penyakit mata dan satu ternak terindikasi skabies di wilayah timur Kecamatan Pesantren. Sementara itu, Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Kediri, Indra Sukma Putra, mengatakan secara umum kondisi hewan kurban yang diperiksa petugas dalam batas aman. Dia menyebutkan beberapa temuan seperti gatal yang diduga karena skabies, iritasi mata, dan ternak yang tampak lesu dinilai masih dapat ditangani. Sedangkan untuk penyakit menular seperti antraks tidak ditemukan pada ternak di Kota Kediri. Pihaknya juga menghimbau para pedagang menjaga kebersihan kandang dan pola makan ternak. Pemberian pakan hijau muda hindari karena berpotensi menyebabkan diare pada ternak. Selain itu, kandang harus rutin dibersihkan dan kebutuhan minum hewan tetap tercukupi. Demikian Star Update. Saya Yuri Fral, selamat siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Edisinya hari Kamis 21 Mei 2026. Rani Krishna menemani kali ini untuk Stargate 2 Shikashik sampai jam 5 sore nanti ya. Oke, yang pengen bergabung silahkan. Kalau tadi sudah hadir Dara Ayu dengan Ojongu Berwelase, lanjut saya Basaufa dengan Talining Asmoro. 3 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdut yang lebih kekinian dan modern hadir ya. Stargate 2 Shikashik.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenacare.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Game
7: in the hall.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: 105,5 Star FM. Satu lagu dari Guyon Waton hadir dengan Sebatas Teman, hadir membawa kita di menit ke-40 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Baik, yang pengen bergabung silahkan. Seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755, via Facebook di Star 105.5 FM. Ini juga di WA sudah banyak yang bergabung ya. Rani sapa dulu, rekan-rekan PDW, apa kabar hari ini? Senyumnya manis-manis deh kelihatan dari sini. Assalamualaikum Ilyas yang ada di kawasan Pandaan. Apa kabar juga untuk Mami? Ada Titania ya. Selamat siang juga, ini ada Jason sama Jesse. Aduh, mohon maaf sekali, belum bisa dihadirkan itu requestnya. Belum masuk di data lagu-lagu kami ya, mohon maaf banget. Kemudian juga ada Zam, ada Maya dan juga ada Puput. Masih di PDW, selamat siang untuk Zara, ada Dia. Kemudian juga ada Dian. Ada Ayas, ini Ayas itu namanya satu, tapi isi WA-nya bawa. Selamat siang juga untuk Bila, Maya. Loh, Maya ini kok request-nya dua sih, satu aja. Ada Tia, Caca, dan juga ada Gita ya. Oke, terima kasih. Baik, tentunya setelah beberapa commercial break yang satu ini, lanjut untuk memutarkan request-request dari warga Star semuanya.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok, ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
5: Ya minyak gosok

0: dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.
1: Aku dipulih.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
4: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Trek in the hole.

Seratus lima koma lima Star FM. Satu lagu dari Ayunda Goba, ada dengan Om Telolet Om. Ini yang versi Koplo Jawa Timur ya. Kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih ini yang sudah bergabung. Langsung aja Rani

Ada Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Pak Caca, Pak Supadi, Pak Idris, Pak Saniman, Pak Sukowidodo, Pak Waluyo Adi, Bu Sugeng, Bu Nini, Bu Ika, Mbak Gadis, Mama Dian. Selamat beraktivitas kembali ya. Salam sehat selalu dan juga selamat mendengarkan. Oke, terima kasih Pak. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Salamnya untuk Mas Franky dan juga Om Yudi dan Bu Ima. Sementara masih di Dawe ada Ahmad di Demu. Salamnya buat semuanya saja. Dan halo, selamat sore. Ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Lagunya Rek, Banyu Kali Miline Ning Sekoro. Selamat siang. Selamat siaran, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Rungkat diminta sama Mama Arum yang di kawasan Probolinggo ya. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra. Ada Bu Ima, Mas Franky, Pak Purmanam dan juga warga star semuanya. Semoga sehat dan bahagia. Buat Mbak Rani, semoga sehat, happy dan mengalir deras rezekinya. Amin. Yang suka lagu Anda Tak Terpisahkan, ada Mbak Gadis, apa kabar? Menyapa untuk warga star semuanya ya, sehat selalu. Juga rekan-rekan PDW semuanya tetap semangat. Tidak ketinggalan Mbak Khalifah bersama teman-teman yang ada di meja 6, semoga sehat selalu. Mbak Rani semoga sehat sekeluarga, lancar rezekinya juga barokah umurnya. Amin. Kemudian juga ada Furin di Bangil. Halo Mbak Ran, apa kabar ya? ya Allah, super suwi. Ragabungan di acaranya Mbak Rani, suwi bu, pola lah. Sibuk, sidik-sidik bubuk. Alhamdulillah, sehat walafiat ini. Menyapa untuk semua warga star saja, selamat sore, tetap semangat ya. Spesial kanggo Mbak Rani lagune, Kerajakan Banyuwangi. Jadi ingat kalau dulu orkes itu wah laris manis lagu Gerajakan Banyuwangi ini. Halo Mas Franky di Bangil, Ndar Bogeng tadi sudah hadir ya. Silakan kalau mau ganti lagu. Menyapa untuk Arvidianto, Bu Lili, Om Yudi, Bu Nini, Cak Kencur, Mbak Susmia, ada Arif Taylor, Mbak Herlina, semuanya salamnya ukhuwah Islamia. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Satu lagu kali ini dari Emily Yang dengan Turumu Miring.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Please welcome.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

0: Morgastar, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Your music is back, your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: In the house.

0: Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa? Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: Stargate in the hole.

0: Mas, mas.
1: Yuk.
0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong. Venaker.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venaker setiap hari. Gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venaker setiap hari.
2: Betul. Venaker terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum Herbal Venaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venaker. Venaker membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venaker dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venaker. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venaker.
3: Herbal Venaker. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedoy, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju.
7: Hmm.
6: Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi
7: ya?
6: Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
7: Ya,
6: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
7: Ya.
6: Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Oh, betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan.
7: Ya.
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
6: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Star Gang in the house.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Kalau Amerika punya Bob Dylan, Indonesia punya Iwan Fals. Pahlawan bagi orang-orang yang terpinggirkan ini dikenal sebagai musisi yang berani bersuara kritis sebelum era reformasi. Meski sempat vakum sekitar 8 tahun dari kehidupan panggung dan rekaman tak menjadikan presiden OI, orang Indonesia ini dilupakan publik. Iwan Fals juga sempat dijuluki Asian Hero versi majalah Time karena karya-karyanya yang sangat fenomenal. Berhasil menelurkan ratusan album dari tangan dinginnya, sebut saja diantaranya Sarjana Muda di tahun 1978, 1910 di tahun 1988, dan Mata Dewa di 1989.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Walaupun liriknya ngeselin ya, karena overconfidence. Tapi ya jujur, lagunya NPD yang satu ini emang asik gitu didengerin ya. Buat temenin warga Star yang lagi beraktivitas sore, mungkin yang lagi dapet shift malam, atau lagi pulang kerja, atau mau jalan-jalan sore. Ada favorit kita yang hadir di hari Kamis ini, tanggal 21 Mei 2026. Dan kali ini ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas. Kita tinggalin dulu si Adik, si Mario, sama Kak Kev ya. Dengan kepedean mereka. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Lyong, ada Asa dan Ruang.

105,5 Star FM. Kalau Liong punya Asa dan Ruang, ini warga Star punya banyak pilihan buat gabung dengan favorit kita. Sampai nanti jam 7 malam, karena jam 7 sampai jam 8 kita lanjut di memori kita. Buat yang kepengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia yang termasuk baru gitu ya, yang mungkin akhir-akhir ini sering lewat di beranda kita, mau dengerin versi fullnya dong di favorit kita, boleh, asal ada. Langsung aja kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau komen aja lewat media sosial kami. Bisa langsung menuju Facebook Star 105.5 FM atau bisa lewat akun X @StarFM1055. Sekarang kita lanjut dulu dari grup yang isinya nih orang-orang hebat. Mereka ini para solois, ada yang produser musik juga, dan mereka masih muda semua. Lomba Sihir kami hadirkan dengan Pesona.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
0: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan. Favorit kita.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 149.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
7: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Agatha Priscilla dengan judul Terang Usai Gulita. Kalau sekarang udah gulita ya, setelah terang beda. Kami di studio Star FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan selamat bergabung kembali dengan favorit kita. Tadi juga ada lagu dari Marcel dengan judul Tawakal, dan sebelum azan maghrib tadi ada lagu dari Reality Club dengan Close to You, atau judul lainnya adalah Jauh. Warga Star yang petang hari ini ada yang ngerasa badannya kurang nyaman. Kurang nyamannya dalam artian kok kayaknya mau flu gitu ya. Kayaknya badannya agak meriang-meriang gimana. Atau mungkin kepalanya agak nyut-nyutan. Nah ini jangan khawatir, jangan buru-buru ambil obat, tenang dulu. Kalau badan udah mulai ngerasa gak enak, coba ambil minyak gosok cap tunggal. Kenapa sih harus minyak gosok cap tunggal? Karena mengandung bahan-bahan alami dan ini berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Liodra dengan Pura-Pura.

0: 105,5 Star FM baru saja hadir satu lagu dari Ardhito Pramono. Sekarang dia lagi sibuk banget jadi juri di ajang pencarian bakat ya. Lagu yang baru saja kita dengarkan judulnya Fine Today, itu adalah soundtrack dari film Nanti Kita Cerita Hari Ini. Ardhito Pramono ini untuk lagu-lagu singlenya emang banyak yang berbahasa Inggris warga Star. Kedengarannya dari musiknya sendiri kayak ini musik yang cocok banget kita dengerin di waktu sore, waktu senja, cuaca cerah, kita lagi berkendara pulang dari tempat kerja atau tempat les gitu ya. Tapi sebenarnya film nanti kita cerita hari ini itu bukan film yang kayak seindah soundtracknya. Karena temanya sendiri itu ya cukup dibilang berat sih, bukan yang berat banget, tapi kayak relate banget gitu loh sama generasi zaman sekarang yang mereka itu punya beban hidup masing-masing, mulai dari anak pertama yang dibebani tanggung jawab, kemudian anak tengah yang dia ini kayak apa ya, posisinya itu terlalu diperhatikan enggak, dicuekin banget juga enggak gitu, yang dimana dia itu ketika masih butuh kasih sayang tapi dia juga di saat yang sama harus kuat gitu. Terus juga tentang anak bungsu yang selalu dianggap belum cukup pantas atau belum cukup untuk bisa ngapa-ngapain sendiri. Cerita tentang keluarga dan masing-masing anak ini dirangkum dalam Nanti Kita Cerita Hari Ini. Oke, kita tinggalkan dulu Fine Today dari Ardhito Pramono. Selamat malam aja untuk Mas Franky di Bangil yang tadi request lagu dari Liodra dengan judul Pura-Pura. Nggak lagi pura-pura ya, apalagi kalau pura-pura kuat, aduh jangan banget. Mau tebar salam buat Robert Cavalera, Santi Hendrawati, Bams, Vena, Arfi, kemudian Aska, Ayu, Felicia, Chris Fislik, Nur Karisma, Anwar Eko, Naila, semuanya aja. Salam Uhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Sama-sama. Biar makin kuat, terutama buat Anda yang koneksinya, yang kebutuhan internetnya banyak gitu ya. Entah itu untuk hiburan, atau untuk kerja, atau untuk pendidikan, bisa langsung berlangganan di Net. Di Net ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet bisa kita lihat karena Dinet ini sudah punya yang namanya ISO 9001-2015. Terus pelayanan handalnya juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga ada 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Gimana, tertarik buat berlangganan Dinet? Langsung aja hubungi 0341-408-93 untuk yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id. Serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita lanjut dulu dengan kolaborasi dari Shaggy Dog, Herua, dan Sal Priyadi dalam Insomnia.
1: Mata ini

Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti kamu.

tutti pada akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Your music is back. Your music is back.
6: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir itu dari Endang Sukamti. Dulu itu waktu awal-awal kemunculan band ini tuh banyak yang salah paham. Namanya Endang Sukamti kok yang nyanyi cowok. Ternyata nama Endang Sukamti ini terinspirasi dari dua orang guru masa sekolah para personilnya gitu. Karena kedua guru ini begitu mengesankan buat mereka di masa sekolah gitu ya. Akhirnya diabadikanlah menjadi nama band. Namanya Endang Sukamti, tapi personilnya laki-laki semua. Lagu yang baru saja dirilis, yang baru saja kita dengarkan, judulnya adalah Oh My God. Ini sebenarnya kalimat yang cukup sering kita dengarkan sehari-hari ya. Kalimat bahasa Inggris yang udah familiar banget buat orang Indonesia. Dan ini ternyata berangkat dari kegelisahan sehari-hari. Jadi ceritanya itu mereka ini ngobrol suatu sore di Yogyakarta. Basis atau kota basic basisnya Endang Sukamti. Dan dari obrolan yang tadinya ringan ini malah berubah jadi sebuah bahan renungan. Sering gitu ya ini terjadi gitu. Padahal yang mereka obrolin tuh bukan sesuatu yang besar atau serius. Ya tentang hal-hal sederhana aja yang ditemui sehari-hari. Jadi kayak keluhan yang berulang, rasa ragu yang tidak kunjung selesai, sampai keengganan untuk memulai sesuatu. Nah ini pasti banyak banget yang relate, pasti banyak banget yang nyambung gitu ya. Pada akhirnya dari percakapan-percakapan inilah kemudian lahirlah gagasan Oh My God dari para personel Endang Sukamti. Jadi ini sebuah respon spontan atas apa yang mereka lihat dan rasakan di sekitar. Kayak gimana sih perubahan cara orang menghadapi tantangan kayak gitu. Kalau suka sama lagu ini dan relate banget sama Anda, request sering-sering ya di favorit kita setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kali ini kita sambung dulu dengan kolaborasi dari Koldiak dan Nick. Nick apa NYK ya bacanya? Koldiak dan Nick dengan No Makeup. I can keep running.

0: Take them on.
1: Terus 5,5 Star FM, kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Geisha. Tahun 2022 lalu sempat ramai pemberitaan kekecewaan Momo yang dikeluarkan secara sepihak oleh Ben Geisha. Dan pembahasan ini terjadi di channel YouTube milik Momo ketika berbincang-bincang dengan Widi Viaratel. Padahal menurut basis Geisha, Nard, dia bilang kalau nggak ada masalah tuh antara Geisha dan Momo. Nard juga berkomunikasi baik dengan Momo. Jadi sebenarnya ini hanya kesalahpahaman dan banyaknya persepsi dari orang-orang yang hanya menilai dari satu sisi aja. Malah karena tidak ada masalah dan masih di dalam satu manajemen, Geisha tidak menutup kemungkinan akan berkolaborasi dengan Momo suatu saat nanti dan mereka akan selalu support karya satu sama lain. Kita dengarkan lagu dari Geisha versi barunya Karena Kamu dari album Love Recalls.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung nyilam bu kota di sekitar kita.
2: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
3: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
2: Iya, tapi bahaya, mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100.

0: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Permisi, Pak Jono.
5: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
4: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
5: Siap, Bu. Monggo.
4: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
5: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
4: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
5: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
4: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
5: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
4: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
5: Alah, kok malah nambah, Bu.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM. Favorit.

105,5 Star FM. Lagu yang bakar kalori banget tuh ya, dari Soundwave dengan Bawa Daku Pergi. Lagu yang dulu dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya. Soundwave ini adalah grup yang terdiri dari sepasang suami istri, yaitu Rini Wulandari dan Jevin Julian. Dan yang menarik nih, mereka tadinya adalah partner yang merupakan peserta dari ajang pencarian bakat The Remix. The Remix ini sendiri adalah ajang pencarian bakat yang unik karena menggabungkan, mempertemukan gitu ya, remixer, atau dalam artian di sini umumnya adalah DJ dengan vokalis atau penyanyi. Dan mereka ini diwajibkan setiap minggu itu bikin project remix lagu-lagu hits yang sudah dipilih. Soundwave ini sering banget semasa ini ya, semasa event atau acara gitu ya, mereka ini pasti lagu-lagunya itu bikin para juri terkagum-kagum. Bahkan chemistry di atas panggung juga dapat banget. Ternyata berlanjut ke dunia maya. Kok ke dunia maya? Ke dunia nyata. Jadi ingat, soalnya salah satu jurinya adalah Maya Estianti. Kan Maya Estianti juga pernah jadi DJ ya. Makanya dia juga ngerti nih dunia per-DJ-an atau dunia remix ini. Kita tinggalkan dulu Soundwave. Kali ini kami hadirkan lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir. Ini emang kayaknya lebih cocok jadi EDM ya, lagunya For Revenge yang satu ini, Serana. Siapa yang gak ngerti sama lagu ini? Dan dia berkolaborasi, mereka berkolaborasi dengan Wingky Wirjawan. Jadi sebuah karya yang asik ini kalau misalnya kita lagi suntuk banget, capek dengerin lagunya, style speaker yang kenceng, udah berasa dugem di rumah sendiri ya. Tinggal tambahin lampu kelap-kelip aja. Halo, apa kabar untuk Furin yang ada di Bangil Pasuruan? Alhamdulillah saya sehat. Sekedar ingin bertanya, gak pernah dengar suaranya Kak Ardian ya, kemana dia? Dia lagi tugas luar, jadi baliknya nanti, akhir tahun. Tugas khusus dia tuh sekarang. Kak Uzi, aku bisa gak minta lagunya Rizky? Oh, Rizwan Fadilah yang featuring Mahalini. Kita belum dapat lagu yang itu ya. Coba deh nanti bilang ke Vira, siapa tahu sama Vira bisa dicariin ke ininya, ke labelnya. Makasih ya sudah bergabung untuk malam hari ini. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Salma Salsabil, ada Bunga Hati.

105,5 Star FM dari Juicy Lucy dengan Tampar. Aduh, apa? Jangan ditampar dong. Jadi kekerasan dalam hubungan nanti ya. Enggak. Tenang aja, saya enggak akan nampar siapapun. Tapi saya masih memutarkan lagu-lagu kesukaannya warga Star di favorit kita. Tapi favorit kita udah berakhir ya, tenang. Masih ada satu jam, kita bakal dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer dalam memori kita. Punya lagu yang dulu pernah sering banget kamu dengerin? Nanti request ya, habis ini. Kalau gitu kita tutup favorit kita dengan satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita.

105,5 Star FM, lagu dari 5 Minutes dengan Aku Tergoda mengawali perjumpaan kita di segmen memori kita. Di mana di segmen ini untuk 1 jam ke depan, warga Star nih bisa request lagu-lagu yang dulu pernah populer. Jadi gimana? Mau request lagu apa? Langsung aja kirim pesan singkat ke 081-83-10755. Kita tinggalkan 5 Minutes. Kali ini ada band dengan Baiknya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Agnes Monica. Bukan Agnes Mo ya, tapi Agnes Monica. Di lagu itu dia pakai masih pakai nama lamanya. Judulnya Jera, tapi semoga Furin tidak jera untuk bergabung dengan kami di favorit kita dan memori kita. Mohon maaf ya Furin, karena tadi alternatif request alternatifnya nggak kebaca di saya. Biasa saya baca cepet, akhirnya ada yang terlewat. Tolong jangan ditiru. Ayo malam saya di Jombang ini, mohon maaf banget lagunya tidak bisa kami putarkan karena tidak tersedia. Begitu juga dengan requestnya Albi Faisal. Boleh request lagu alternatifnya ya, mumpung masih ada waktu. Dan juga selamat malam untuk Bams di Sidoarjo yang request lagu dari Leto dengan Sebenarnya Cinta. Sebelum kita dengarkan lagu berikutnya, buat yang malam hari ini ngerasa badannya mulai pegel-pegel karena tadi seharian kerja, belum lagi ada lembur, waduh, jangan sampai karena pegel-pegel ini gak kita perhatiin, habis itu kita apa, jatuh sakit. Aduh jangan ya. Kalau badan yang rasa pegel, diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Dan ini mengandung bahan-bahan alami yang bisa untuk menghilangkan pegal-pegal di badan. Apalagi buat mendapatkannya juga gampang banget. Bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riat Bangil. Sementara untuk Anda yang tinggal di Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Andin, ada Gemintang.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM dari Audi dan Elo dengan Silang Hati. Lagu yang bisa dibilang kayak underrated dari kolaborasi ini gitu. Selamat malam untuk Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan yang pantau dari Radio Box saja. Oke, makasih ya. Albi Faizal, requestnya diganti Ungu aja yang suara hati, bisa gak Kak Uzi? Oh bisa, terang aja. Yang sudah gabung di Facebook, selamat malam ya untuk Om Yudi. Semoga juga Om Yudi selalu sehat. Ada Abah Waisel juga, terus ada Mas Iki juga, selamat malam. Dan warga Star nih, buat yang lagi punya bisnis dan lagi gencar-gencarnya berpromosi, coba deh salah satu model promosi yang satu ini Anda lakukan dengan mengirim e-newsletter atau kayak semacam pamflet gitu ya, dalam bentuk elektronik. Kalau pakai di NetDreams, kita bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber atau pelanggan atau penerima tidak terbatas. Misal Anda mau kirim ke 100 orang, bisa. 500 orang, gampang. Cukup dengan di NetDreams. Juga ada tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting konvensional. Jadi kalau mau kirim-kirim data tuh tetap aman ya. Gak hanya itu, juga ada yang namanya itu dari Dinetrims ini adalah kemampuan untuk berintegrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini bikin proses kerja perusahaan tuh lebih gampang. Kalau mau berlangganan di Dinetrims tuh gampang. Bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Ungu, ada Suara Hati.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi kenapa? Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, Sounds of Harmonic Eclectic. Ya, kebetulan aja personilnya juga semuanya cewek ya. Jadi dikasih nama She. Grup yang baru saja hadir dengan Slow Down Baby. Baru kenal, jangan buru-buru ngajak pacaran. Coba berteman dulu, karakternya cocok nggak? Sifatnya matching nggak sama kita gitu kan? Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Shanti, ada Oh Kasih.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dan lagu dari Shanti dengan Okasi membawa kita ke penghujung program favorit kita, khususnya di segmen Memori Kita untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026. Tenang, buat yang suka lagu-lagu rock, habis ini bakal hadir rock hits buat menemani waktu istirahat Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup, kami hadirkan Noah dengan Jika Engkau.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Musisi ini adalah sosok jenius di balik suksesnya album-album Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde, sampai Sabrina Carpenter. Jack Michael Antonoff, atau lebih dikenal dengan nama Jack Antonoff. Sebelum fokus sebagai produser musik, Jack Antonoff lebih dulu dikenal sebagai personel grup musik Bleachers, Fun, dan Steel Train. Bersama Fun, dia bahkan memenangkan Best New Artist dan Song of the Year dari Grammy Awards untuk lagu We Are Young. Selama 3 tahun berturut-turut, dari tahun 2022 sampai 2024, Jack Antonoff berlangganan memenangkan penghargaan Producer of the Year dari Grammy Awards untuk kontribusinya dalam lagu-lagu Taylor Swift, Sabrina Carpenter, dan Kendrick Lamar.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa,

105,5 Star FM, temani harimu cerah kan duniamu. Halo, selamat malam warga Star. Edisinya Kamis 21 Mei 2026. Kembali seperti kemarin, ada Rani Krisna yang akan menemani di Rock Hit sampai jelang jam 10 malam nanti ya. Siap dengar deretan lagu-lagu rock selama 2 jam. Yes, gabungnya di sini malam ini bersama dengan Rani Krisna ya. Rock Hit, keep on rocking. Satu lagu hadir dari Nazareth dengan Hair of the Dog. Sudah membuka. Lanjut bersama dengan Volturian dengan The Killing Joke. Selamat malam. Rock Hit, keep on rocking.

Diciptakan oleh Yoshiki, balada simfonik ini menjadi sangat emosional karena liriknya tentang cinta abadi dan fakta bahwa lagu ini dimainkan secara langsung oleh anggota band saat upacara pemakaman gitaris mereka, Haid, pada tahun 1998. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Saatnya yang pengen bergabung, SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara sudah banyak yang gabung di WA ya. Selamat malam untuk Ayub Malstim yang ada di kawasan Jombang. Ada juga Tom Bonetti menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, Ayub Malstim. Terus kasih tahu tenta di sini enggak eh. Ya halo Bam, saya ada di kawasan Sidoarjo. Ini lagu yang kamu request, ini masuk eksplisit ya, jadi belum bisa dihadirkan. Mohon maaf sekali. Sementara Forever Love diminta sama Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Rota sepi ta. Senyum-senyum disambi dengerin Star FM, disambi guyang-guyu gitu loh Him. Ada Agus Valia di Sumobito Jombang. Kemudian juga Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ada Hendrik yang dari kawasan Kedawung. Maljum Alhamdulillah. Wes kak kipasan Bunda. Hujan atau lagi ISIS atau gimana di sana ya. Oke, terima kasih. Lanjut, Skid Row, I Remember You.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rocking. Rocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Fornan Belande hadir dengan WhatsApp. Lagu ini dulu sempat sangat ngetop. Bahkan yang enggak suka musik rock juga suka lagu ini. Ketika Inul Daratista belum terkenal seperti sekarang ya. Kalau dia itu off air gitu, tanggapan orkes itu mesti nyanyi lagu ini. Versi koplo lagi. Tapi tidak bisa dipungkiri memang salah satu lagu dari Fornan Belande yang satu ini banyak disuka ya, termasuk juga lagu yang ngetop di tahun 90-an. Hadir di menit ke-44 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Kali ini gilirannya yang di Facebook dulu ya, biar adil. Halo, selamat malam untuk Ayub Maus tim ILKJ. Ada Wak Rete Heru Mulyono, waalaikumsalam. Kalau gak bisa WhatsApp, ketumbari mirip jahe wis mbak. Menyapa untuk Toto Blendrang, Arvidianto, Wawawawa, Crispy Slick, Tony Azura. Ada Sanel Frog, Rani Prantika Terji, Sono Deler, juga semua yang lagi pantau roketnya Star FM. Selamat bermalam Jumat saja, yang tugas matur thank you. Terima kasih kembali. Didit Hendra Dewanto, selamat malam. Kemudian juga ada Diva Ananda Putri Cantika ya. Selamat malam juga untuk Marcel. Halo, apa kabar? Ada Toto Blendrang juga. Waalaikumsalam. Hadir nyimak sambil kipas-kipas. Menyapa untuk Arfi Florinen. Kemudian juga ada Anwar Eko ya. Selamat malam juga untuk Marcel. Wawawawa, Pak John Sableng, Chris Fislik, Tony Azura, Robert Cavalera, dan juga Pak Rete. Untuk Mbak Rani, sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Terima kasih kembali. Oke, kali ini Reckless Love dengan Night on Fire.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.
6: Red hot woman by the name of Jane. Rock and roll queen drive a man insane.

105.5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Geisha. Momo, vokalis lama Geisha, masih sering mendapat perhatian penggemar karena gaya hidupnya setelah menikah dengan pengusaha mapan bernama Nikola Reza Samudra yang dinilai cukup mentereng. Suami Momo adalah pengusaha sukses di bidang furniture dengan bisnis yang telah meraih kesuksesan di pasar global. Baru-baru ini Momo juga menunjukkan pabrik suaminya yang luasnya mencapai 8 hektar. Kemudian pada tahun 2024 lalu, Momo juga memberikan kejutan istimewa kepada kedua anaknya, Bril dan Abe, dengan mendirikan sebuah taman bermain pribadi di villa mereka sendiri yang lokasinya hanya berjarak 5 menit dari rumah mereka.

105,5 Star FM. Mick Jagger hadir dengan Party Doll. Membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Lagu ini diminta sama Robert Cavalera yang di kawasan Tretes ya. Oke, menyapa untuk Arfi, Florinen, Toto Blenderang, Tom Bonetti. Untuk Bunda Raninya, terima kasih sama-sama. Grup kok ruame ya. Yang rame ini pasti gara-gara Arfi. Saya Dinaid juga, waalaikumsalam. Tadi lagunya sudah Rani hadirkan. Kemudian Mas Franky, apa kabar di Bangil? Menyapa untuk GG, Eca, Tomboneti, Felicia, Satria Putra, Vena, Bams. Ada Santi, Arfi, Aska, Rohim, Iva, Hendrik, Putri Karisma. Semuanya selamat malam, semoga bahagia selalu. Mbak Rani tetap semangat lanjut program Rock Hit-nya. Terima kasih. Didit dari Surabaya juga, tadi Sim Jin-nya sudah hadir. Ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Mas Utekno, Pak John Sableng, Pak Rete, Bunda Rani. Terucap doa semoga sehat selalu, lancar rezekinya, serta bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Lanjut, kali ini di...

kabar untuk Tiara yang ada di kawasan Pasuruan ya. Mudah-mudahan requestnya bisa Rani hadirkan. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya. Ada Pak John Sableng, Putri Nur Karisma. Kemudian Toto Blendrang, Tiara, Diva Olga, Roman Mulia Warman, Diva Ananda Putri Cantika. Ada Marcel, Solikin Solikin, Agus Dead Green, Didit Hendra Dewanto, Kaisam, Mukti Witin Andi. Selamat malam juga untuk Teguh Irmawan, Aswar Solikin, Ayub Mamsim ILKJ, Tony Azura, Juri-Juri. Ya, apa kabar ini Juri-Juri kok ngasih like tok yo? Sekarang kok gak pernah request aja. Ada Wak Rete Harumulyono, Edi Julianto, Ahmad Safi'i, Hendrik Bit, Wahyu Kusuma Ardi, Presto, dan juga ada Satria Putra. Arfi Dianto juga ya, selamat malam. Oke, lanjut. Kali ini Tesla dengan Little Susie.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu hadir dari Oasis dengan Stand By Me, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Rockit malam hari ini. Saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Lotness dengan So Lonely. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, satu yang ku rindu bersekutu denganmu ya. Pendengar terkasih, prioritas utama umat beriman bukanlah berkat duniawi, melainkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita mengikut Yesus.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan bagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadirat-Mu kami bersujud menyembah, mencari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu Tuhan. Engkau yang maha tahu dalamnya hati kami, tiada yang lain seperti diri-Mu ya Bapa. Segenap hidup kami, kami mengasihi-Mu. Bawa kami mendekat pada-Mu ya Bapa, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tolong kami, ajar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Mari kita baca di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Amin. Ingat untuk pulang ya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita lupa diri. Bukan karena kehilangan ingatan, melainkan karena kehilangan arah batin. Seperti si bungsu, kita pergi jauh dari rumah Bapa, mengira bahwa kebebasan adalah melepaskan diri dari Bapa, dan yang kemudian kita temukan adalah kehampaan, kelaparan, ya, ayat 14-16. Lupa diri yakni memisahkan diri dari Bapa, sang sumber hidup, selalu berujung pada kehampaan batin dan kelaparan jiwa. Lupa diri mengintai kita melalui banyak kesempatan. Ketika kita menilai diri dari keberhasilan semata, kalau suara sekitar lebih kita dengarkan daripada suara kebenaran. Saat kita begitu sibuk hingga tak punya waktu untuk Tuhan, kita bekerja keras, berlari mengejar pengakuan, lalu diam-diam kehilangan damai. Pendengar terkasih, kehampaan batin dan kelaparan jiwa membuat si bungsu teringat rumah bapanya, menyadari dirinya dan memutuskan untuk pulang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, ayat 18 ya. Ia tahu Bapanya akan selalu menerimanya. Sesungguhnya lah tiap kali kita lupa diri, Tuhan berharap kita ingat untuk pulang. Pulang bukan berarti mundur ya, tetapi menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup. Mengenali siapa sebenarnya diri kita, bukan budak kesibukan, bukan bayangan ambisi, melainkan anak terkasih yang dirindukan oleh Bapa. Maka mari kita menengadah kepada Bapa dan berkata seperti si bungsu, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, pulang untuk menemukan kembali diri kita yang hilang, untuk menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup yang sempat kita lupakan. Pendengar terkasih, seringkali yang kita dengar ya, ucapan manusia di dalam dunia, tidak segampang itu. Kok enak men? Nah, biasa seperti itu ya. Kok enak Nah, pendengar terkasih, pernah ya, saya merasakan, ya itu versi-versi saya ya. Versi saya merasa tidak bersalah. Namun, karena kita sudah kehilangan damai sejahtera ketika kita sedang bertengkar dengan orang lain, itu rasanya gak enak pendengar terkasih ya. Namun, walaupun ya bukan kita yang salah, bukan saya merasa saya bukan tidak salah ya. Namun ketika saya berani mengucapkan kata minta maaf, saya datang ke rumahnya ya. Orang tersebut
sangat egois ya, dan sombong. Dia juga merasa benar, sama. Ya. Namun waktu itu saya datang ke rumahnya bersama kakak saya ya, meminta maaf. Saya merasa kalau kita berani dan kita mau minta maaf, akan ada damai sejahtera ya. Dan memang benar terkasih, pendengar terkasih, ketika saya datang dan meminta maaf, walaupun saya merasa saya tidak yang salah, tetapi kelegaan itu ada, damai itu ada di dalam hati saya. Oh, begini ya rasanya. Dan semenjak itu, setelah saya berkeluarga ya, menikah dengan suami saya berusaha. Ya memang tidak gampang, pendengar terkasih, tidak gampang yang namanya kita hidup di dunia. Pasti selalu ada masalah ya, gak mungkin semuanya mulus gitu ya. Gak mungkin kita dari Pandaan ke Malang jalannya mulus tanpa ada batu, mulus tanpa ada gelombang atau polisi tidur, mulus tanpa belak-belok, gak mungkin, pendengar terkasih. Sekalipun kita lewat jalan tol pun, pendengar terkasih pernah lewat jalan tol yang begitu mulus, nyaman, duduk di mobil serasa tidur di kasur, tidak ada gelombang, tidak ada geronjalan sama sekali? Tidak pernah ya. Semuanya pasti ada. Nah, di situ saya berusaha sampai sekarang, sampai detik ini. Saya berusaha jangan sampai, saya tidak mau di dalam keluarga kecil saya kehilangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi, saya berusaha untuk menciptakan damai sejahtera dan menciptakan nyaman berada di rumah kami. Tidak ada, meskipun ada percecokan sedikit, tapi saya tidak betah, saya tidak bisa lama-lama, pendengar terkasih ya. Mungkin ada ya, mungkin tahan sekali, diem-dieman gitu, saya tidak bisa, pendengar terkasih. Kadang kita tidak ada masalah, saya merasa tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Melihat suami saya cuma diem. Biasanya suami saya itu paling rame. Memang suaranya memang suaranya sama dengan saya, tidak merdu kalau menyanyi ya. Tapi biasanya suami saya itu bangun pagi itu sudah berisik, pendengar terkasih. Tapi berisiknya itu memuji Tuhan. Dia menyanyi entah lagu apapun, yang penting dia menyanyi. Pulang kerja sambil masak. Pokoknya suami saya itu tipe orang yang rame gitu ya. Kadang suka celometan gitu ya, kata-kata atau kalimat apa gitu. Orangnya memang dagel gitu, pendengar terkasih, selengean gitu ya. Tetapi suatu saat suami saya diam. Saya bingung, pendengar terkasih. Ada apa? Aku salah apa ya? Saya sudah mencari kesalahan saya sendiri. Ada apa ya? Aku salah apa dengan suami saya ya? Anak-anak salah apa? Tak tanyain baby kami. Tadi kamu kenapa sama papa? Enggak apa-apa. Kakaknya juga saya tanya, Wen, apa oh papamu? Enggak tahu. Saya sudah bingung. Saya mencoba memberanikan diri bertanya. Anak apa, pa? Apa oh? Ya enggak apa-apa. Ya terus, ya papa kok menengai? Ya gak apa-apa. Nah, pendengar terkasih, ketika kami terbiasa ramai, terbiasa saling bercanda, terbiasa dagel gitu ya, kami dalam keluarga itu, anak-anak saya itu sepertinya mirip suami saya semua ya, dalam cara selengeannya itu loh ya. Dan saya pun juga
ketularan ya, tertular seperti itu, ngomong ceplos-ceplos ya. Jadi segala sesuatu itu, hal serius pun kami buat bercanda. Di situ ketika kita langsung peka, langsung sadar, sedikit saja ada diam pendengar terkasih, saya langsung segera bertanya. Dan kalaupun saya tidak berani, ketika kami sama mungkin ada masalah, saya salah gitu, ketika saya tidak berani ngomong langsung, minimal saya WA. Meskipun kami sedang di atas kasur bersama, di dalam kamar, pegang HP masing-masing, minimal saya beranikan WA. Pa, maaf ya. Sudah lega, minimal sudah WA. Terus dilihat, kalau sudah centangnya biru gitu, rasanya lega sekali. Hore, sudah dibaca gitu ya pendengar terkasih. Itu usaha saya. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kecil kami berusaha menciptakan damai sejahtera. Begitu juga suami saya. Tapi suami saya itu paling sulit dengan perkataan pendengar terkasih ya. Paling sulit sekali. Bahkan menyatakan sayang atau cinta pun hampir tidak pernah. Hanya melalui perbuatan, tindakan. Itu suami saya ya. Sedikit perhatian saja, hanya membikinkan saya susu gitu aja, saya sudah luluh mendengar terkasih. Saya sudah, oh puji Tuhan, suami saya sudah memperhatikan gitu. Jadi itu cara suami saya minta maaf maupun menyatakan kasih sayangnya seperti itu pendengar terkasih, melalui perhatian, melalui perbuatan dan tindakan. Dia sulit, dia itu pada selengean ya, suka bercanda, suka ndage, tapi sulit untuk berkata-kata hal-hal yang romantis ataupun permintaan maaf, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Sampai anak saya pun sampai sekarang yang kecil ini, seringkali kalau saya sedikit tidak ada senyum saja, dia mengiranya saya marah pendengar terkasih. Padahal ya tidak ada apa-apa. Apalagi kalau saya marah, dia langsung bilang, "Ma, aku bilang apa?" Saya diam. "Mama lupa aku bilang apa. Kalau mama marah, senyumku jadi hilang." Nah, pendengar terkasih, kalimat itu saya ingat-ingat terus. Kalau mama marah, senyum saya hilang. Di situ menjadi tambahan pelajaran lagi buat saya untuk bagaimana menciptakan damai di dalam keluarga saya. Setiap kali ada siapapun, suami saya atau anak saya yang besar maupun yang kecil atau saya, kalau mau marah, ingat kalimat itu. Kalau mama marah, senyumku hilang. Kalau papa marah, senyumku hilang. Jadi ingat senyum itu pendengar terkasih ya. Saya takut. Takut kenapa? Takut kehilangan senyum itu, karena memang gak enak pendengar terkasih ya. Tanpa senyuman itu gak enak. Memang kita senyum buat sekeliling kita ramah, itu memang membawa kedamaian buat sekeliling kita. Puji nama Tuhan. Anak saya yang kecil, baby, bisa membuat saya selalu mengingat kata-katanya itu. Sekalipun sehari bisa 17 kali, 15 kali pendengar terkasih, kalau saya seharian sama baby, saya diem aja, dia misalnya ngomong gitu, saya diem belum jawab, "Ma, hayo," gitu pendengar terkasih ya, "hayo." Kalau mama marah, senyumku hilang. "Loh, mama gak marah." "Loh, itu mama diem aja, aku ngomong, mama gak jawab." Itu pendengar terkasih ya, sebuah perhatian
kepekaan di dalam diri kita itu sangat-sangat penting ya. Tiap kali seperti apa yang kita pelajari hari ini, tiap kali kita lupa diri, Tuhan berharap kita ingat untuk pulang. Pulang bukan berarti mundur, tetapi menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup. Mengenali siapa sebenarnya diri kita. Bukan budak kesibukan. Bukan bayangan ambisi, melainkan anak terkasih yang dirindukan oleh Bapa. Maka mari kita menengadah kepada Bapa dan berkata seperti si bungsu, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, pulang untuk menemukan kembali diri kita yang hilang, untuk menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup yang sempat kita lupakan. Lupa diri adalah kehilangan arah batin ya. Dan pulang adalah menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, pendengar terkasih. Kerinduan yang dimilikinya adalah kerinduan jiwa yang haus kepada Allah yang hidup, ya. Kehausan yang tidak dapat digantikan dengan apapun kecuali bertemu dengan Allah secara langsung. Baru saja kita dengarkan seperti rusa rindu sungaimu. Tuhan senang mendapati hati yang merindukannya dengan hasrat, berdoa, bernyanyi, dan beribadah kepada Allah. Tidak hanya melibatkan unsur rasionalitas semata, akan tetapi perlu melibatkan perasaan dan jiwa yang bergairah memuji dan memuliakan Tuhan. Pendengar terkasih, Blaise Pascal mengatakan bahwa dalam hati manusia ada ruang yang kosong, yang akan selalu terasa kosong sampai ruang itu terisi dengan kehadiran Tuhan. Selama ruang itu kosong, manusia akan selalu berusaha mengisinya dengan berbagai hal, seperti kekayaan, kenikmatan, dan ketenaran, ya. Namun, hal-hal semacam ini tidak akan pernah dapat mengisi kekosongan tersebut. Jiwa manusia tanpa Tuhan adalah seperti rusa yang mati di tengah batang sungai yang tidak berair. Jiwa yang kosong akan terus mencari dan mencari sampai akhirnya kekosongan itu dipuaskan oleh Tuhan. Pendengar terkasih, sebab dialah asal dan tujuan dari jiwa manusia. Mari kita semuanya, ya, memperdalam akar iman. Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita dengarkan telaga terlebih dahulu, ya. Dan yang ingin bergabung, berbagi sukacita, berbagi berkat, berbagi kesaksian, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 081831075 atau bisa juga via Facebook, ya. Dan yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM bisa melalui streaming kami di Radio Box Star FM atau website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinda, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Percaya Pada Tuhan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan dari Saat, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang percaya pada Tuhan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita berjumpa dengan seseorang dan kita tanyakan apa dia percaya pada Tuhan, itu hampir semua jawabannya ya percaya sama Tuhan gitu, Pak Paul, ya. Nah, tetapi sebenarnya apa makna dari percaya itu sendiri, Pak?
1: Sesungguhnya apa sih makna pernyataan tersebut? Ada tiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup ini, dan bahwa dialah yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta kehidupannya. Jadi yang saya maksud adalah, waktu kita berkata percaya pada Tuhan, yang pertama kita sebetulnya sedang lontarkan atau serukan adalah bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Ada Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini. Nah, kenapa saya tekankan hal ini? Sebab memang ada orang di dunia ini yang enggak mempunyai persepsi yang sama. Mereka justru beranggapan tidak ada Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa semuanya itu terjadi melalui sebuah proses yang disebut evolusi, dan manusia bebas menentukan nasibnya, pilihannya, yang namanya pertanggungjawaban setelah meninggal dunia. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini pun juga tidak ada. Ya, jadi firman Tuhan di Mazmur 24 ayat pertama berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, waktu kita berkata kita percaya Tuhan, bukan saja kita berkata bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, tapi kita juga berkata bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Artinya ini, Pak Gunawan, artinya adalah Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan kemudian membiarkan ciptaannya hidup sendiri tanpa pengaturannya, tanpa keterlibatannya. Ternyata Alkitab menceritakan bahwa Tuhan sebagai pencipta adalah Tuhan yang sangat mau terlibat di dalam kehidupan manusia. Misalkan di Mazmur 113, 5 dan 6 berkata, Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Artinya, meskipun Tuhan berada di tempat yang tinggi di sorga, tapi dia juga melihat ke bumi. Dia tidak saja melihat ke langit, yang menandakan bahwa dia adalah Allah yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Nah, sekali lagi, ini hal yang penting. Sebab di dunia ada juga sebagian orang yang mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka berkata bahwa ada Tuhan, betul. Namun Tuhan itu tidak terlibat di dalam kehidupan manusia. Tuhan sebagai pencipta, ya oke, kami percaya. Tapi setelah menciptakan, Tuhan membiarkan manusia dan alam ciptaannya untuk hidup sendiri, sesuai dengan garis yang telah ditentukan dari awal itu. Tapi Tuhan tidak terlibat sama sekali. Nah, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita.
0: Ya Pak Paul, kalau ada orang yang sebagian bisa percaya, bisa enggak, lalu yang sebagian mengakui keterlibatan Tuhan, yang satu enggak, itu kenapa Pak Paul bisa gitu?
1: Salah satu yang memang berpengaruh besar sekali terhadap pandangan-pandangan ini ialah ilmu pengetahuan. Sebab mulai dari teori Darwin yang dicetuskan oleh Charles Darwin, manusia mulailah meragukan bahwa sebetulnya alam semesta ini nih mungkin sekali tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebetulnya sebelum Darwin, hal-hal seperti ini mulai diangkat ya, mulai mencuat pada zaman yang disebut zaman pencerahan. Nah, di zaman itulah orang-orang di Eropa mulai mempertanyakan iman Kristiani yang dipeluknya. Apakah memang seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul secara kritis ini tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Kristiani, akhirnya dibawa dan benar-benar menjadi sangat besar, mencapai puncaknya pada waktu Darwin mengeluarkan bukunya yang sangat terkenal itu, The Origin of Species. Dan dari situlah makin banyak orang yang berpandangan bahwa iya ya, mungkin sekali dunia ini dan isinya tidak diciptakan oleh Tuhan. Misalkan itu. Tentang pandangan yang satunya yang tadi Pak Gunawan juga angkat, yaitu orang yang percaya ada Tuhan sebagai pencipta, tapi ya sudah, Tuhan membiarkan manusia berjalan sendiri. Nah, ini sebetulnya pandangan yang disebut agnostik. Kenapa orang bisa berpikiran begitu? Sebab mereka sekali lagi sebagian sangat-sangat rasional, sangat scientific mungkin, dan mereka mengharapkan bukti yang lebih nyata akan keberadaan Tuhan. Atau ada orang yang sangat skeptik karena melihat kok Tuhan tidak bekerja dengan cara kasar.

0: biasa hidup di dalam kehangatan kasih ayahnya, tiba-tiba dia terlempar masuk ke sebuah tempat yang sangat asing di Mesir. Dan itu berlangsung bukan seminggu, bukan setahun, itu berlangsung bertahun-tahun. Itu sebabnya waktu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf lagi, mereka tidak mengenali Yusuf
1: karena sudah lama sekali.
0: Karena ya? Sudah sangat lama sekali. Berarti memang ada rentang waktu yang panjang ya. Sebab kalau hanya mungkin 4-5 tahun sampai mungkin 10 tahun kita masih bisa mengenali orang. Kemungkinan berbelasan atau mungkin berpuluhan tahun kita barulah bisa melupakan wajah seseorang karena gak mengenalinya lagi. Jadi itu yang mungkin terjadi juga dengan Yusuf. Apa yang berkecamuk dalam diri Yusuf? Terus terang memang tidak kita ketahui, Alkitab tidak mencatatnya. Tapi yang pasti adalah Yusuf ternyata enggak meninggalkan imannya. Dia tetap percaya bahwa ada Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah waktu dia diminta untuk menjelaskan mimpi Firaun, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupannya, dan dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupan manusia. Dia mempunyai 1001 alasan untuk mengatakan Tuhan tidak ada, atau mengatakan ya Tuhan ada tapi Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia.
1: Iya, betul.
0: Ternyata dia tidak melakukan keduanya. Dia tetap percaya ada Tuhan, dan dia tetap percaya Tuhan mengatur hidupnya. Maka waktu dia diminta untuk menerjemahkan mimpi, ya dia lari kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan kita tahu sekali waktu ayahnya Yakub meninggal dunia, saudara-saudaranya datang kepada dia, memohon maaf dan sebagainya, Yusuf kembali lagi menegaskan bahwa engkau memang bermaksud jahat dengan cara menjual aku dan sebagainya. Tapi Tuhan bermaksud baik. Nah, jadi dari pernyataan Yusuf itu kita bisa simpulkan lagi, Yusuf adalah Yusuf yang sama. Dia adalah Yusuf yang tetap percaya Allah terlibat dalam kehidupannya. Nah, saya hanya bisa menyimpulkan dari bukti-bukti itu. Namun memang saya kira itulah yang terjadi. Dia tetap bisa berpegang pada keyakinannya itu. Kok bisa sampai dia begitu kuat ya, tetap berpegang pada kenyataan ya. Luar biasa seperti itu ya. Kenapa kok bisa begitu? Pada akhirnya memang saya kira ini tergantung pada kita. Apakah kita mau menyandarkan diri, percaya Tuhan terlibat dan Tuhan masih peduli, ataukah memang kita akhirnya putus asa dan berkata Tuhan tidak lagi peduli. Memang saya kira akhirnya terpulang pada keputusan kita masing-masing.
2: Ya memang banyak ada beberapa orang yang saya tahu itu yang sejak kecilnya itu memang sudah dipersiapkan untuk percaya. Artinya ya diikutkan ke sekolah minggu, ikut kebaktian remaja segala. Tetapi pada waktu dia sudah dewasa, Pak Paul, karena mengalami banyak sekali kesulitan hidup ini, akhirnya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan itu. Dia meninggalkan imannya itu yang kelihatan kasat mata kita gitu loh, Pak Paul. Nah, itu apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri orang itu?
0: Saya kira banyak orang meninggalkan imannya karena kekecewaan yang sangat dalam. Lebih mudah buat kita berkata, ya kalaupun ada Tuhan, memang Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Mungkin kita lebih bisa menerima kemalangan yang kita terima. Kalau kita percaya Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia, terus kita harus mengalami kemalangan, tidak bisa tidak kita langsung bertanya, di manakah Tuhan?
1: Iya.
0: Suatu saya mengalami kemalangan itu. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan jawabannya, saya takut pada akhirnya kita akan tergoda untuk berkata, ternyata kalaupun ada Tuhan, dia tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya dia membiarkan saya mengalami musibah seperti itu. Jadi perlu iman. Memang tidak bisa kita melihatnya secara kasat mata. Kita tidak menemukan jawabannya yang konkret. Tapi dalam iman kita berkata, Tuhan tetap terlibat. Meskipun ini terjadi, Tuhan tetap terlibat. Nah, kenapa dia yang terlibat membiarkan ini terjadi? Itu jawaban yang tidak kita miliki. Dan mungkin hanya akan kita temukan setelah kita bertemu dengan Tuhan nanti.
2: Ya, bukan cuma tidak terlibat itu.

0: kan ada yang mengatakan itu Tuhan itu kok begitu kejamnya membiarkan saya harus mengalami ini semua. Lah buat apa saya mesti percaya kepada Tuhan yang seperti itu dia?
1: Saya kira itu reaksi yang alamiah dan mudah sekali keluar dari hati yang perih dan sakit karena kemalangan yang baru dideritanya. Akhirnya mulut kita berkata, Tuhan engkau kok kejam ya? Sebab kita berpikir kita sendiri tidak tega ya. Mengapakah Tuhan tega membiarkan itu terjadi?
0: Iya, dan apa seolah-olah apa yang sudah diberikan oleh ibunya atau orang tuanya itu tidak berbekas sama sekali gitu, Pak Bang.
1: Iya, kadang itu yang terjadi. Kadang itu terjadi sehingga kita melihat kok anak ini yang dibesarkan dalam keluarga Kristen dari kecil ke gereja, ke sholat minggu dan sebagainya, sekarang tiba-tiba hidup di luar Tuhan, sama sekali enggak lagi mengingat bahwa dia pernah menjadi seorang Kristen.
0: Iya. Pengertian percaya itu yang lain apa, Pak Paul?
1: Yang lain adalah bahwa dia melindungi kita dari bahaya. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, sebetulnya arti dari kata-kata itu juga adalah bahwa Tuhan melindungi kita. Firman Tuhan di ayat di Mazmur 112 ayat 7 berkata, Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kenapa kok si pemazmur bisa berkata bahwa orang ini hatinya tetap meskipun ada kabar celaka, dia tidak takut. Karena dia penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi perkataan percaya pada Tuhan juga mengandung makna sebetulnya kita tahu Tuhan melindungi kita. Kita percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Ia akan sanggup menolong dan mengeluarkan kita dari masalah itu. Nah, kira-kira itu arti umumnya, Pak Gunawan.
2: Iya, Pak. Sorry. Maaf nih Papo, saya kurang mengerti dengan penjelasan bagian kedua waktu Papo katakan makna percaya pada Tuhan itu berarti juga percaya bahwa Dia melindungi kita dari bahaya. Dalam realita kehidupan sehari-hari kita juga tahu kan bahwa banyak sekali, bukan sedikit gitu ya, anak-anak Tuhan yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang semirip itu begitu. Nah, rasanya gak sinkron ya dengan penjelasan Pak Paul. Apa-apa bisa berikan penjelasan lebih lanjut?
1: Yang saya maksud adalah begini, Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan Tuhan melindungi kita. Ya, dan secara umum, atau kita bisa berkata pada umumnya, Tuhan melindungi anak-anaknya. Bukankah kalau kita tidak dilindungi Tuhan, seharusnya lah kita ini telah mendapatkan kecelakaan atau bencana yang jauh lebih banyak? Bukankah kita sendiri bisa berkata bahwa Hampir saja terjadi bencana, tapi kita lolos. Jadi banyak kali sebetulnya Tuhan meloloskan kita dari bencana. Nah, jadi apa yang terjadi tatkala kita terkena bencana? Tidak bisa tidak, kita harus berkata memang itulah bencana yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Memang itulah yang Tuhan tetapkan untuk kita. Nah, saya memberikan contoh ini ya, dari Alkitab. Yaitu Daniel. Ya, Daniel harus dibuang ke gua singa. Karena Daniel menolak untuk menyembah ilah yang lain. Nah, Tuhan melindungi Daniel dari lubang, dari gua singa. Tuhan melindungi juga rekan-rekan Daniel waktu dibuang ke dapur api. Tapi, nah ini yang tapinya, Tuhan membiarkan Rasul Yakobus mati di tangan Herodes. Tuhan membiarkan Stefanus juga mati dirajam. Dan pada akhirnya kita tahu 11 dari 12 rasul Tuhan mati secara mengenaskan karena iman mereka pada Yesus. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Waktu kita berkata Tuhan melindungi kita, itu benar-benar berarti bahwa 99,9% Tuhan melindungi kita dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Kalau yang 0,01% itu terjadi, itulah memang yang Tuhan izinkan terjadi, karena memang Tuhan tetapkan itu harus terjadi pada diri kita. Nah, jadi sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, iman yang manakah yang akan kita peluk? Iman yang berkata Tuhan gak melindungi kita, atau iman yang berkata Tuhan melindungi kita? Kita memendasari iman kita pada yang 0,01% ataukah pada yang 99,9%? Nah, saya kira yang lebih masuk akal adalah kita mendasari iman kita pada yang 99,9% itu, bahwa pada umumnya Tuhan melindungi kita. Hanya yang 0,01% itulah Tuhan mengizinkan bahaya atau bencana menimpa kita.
0: Ya, di dalam bahaya itu pun kita masih bisa melihat bahwa ada sisi baiknya gitu Pak. Kalau orang bilang, oh, ini ya dia gak perlu lama-lama apa mengalami tekanan politik atau tekanan penderitaan dan sebagainya, ya Tuhan mengambil dia karena Tuhan mengasihi dia, itu orang masih bisa melihat sisi itu Pak.
1: Betul. Jadi saya berikan satu contoh ya, Pak Gunawan, supaya lebih jelas ya. Saya pribadi pernah mengalami dua kejadian yang hampir merenggut nyawa saya. Pertama adalah waktu saya mendaki Gunung Salak. Belum lama ini saya membaca tentang kematian orang di Gunung Salak. Salah satunya adalah dituliskan karena tersesat di hutan di sana. Saya pernah tersesat di Gunung Salak. Tapi pada tengah malam itu akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang masih di lereng. Mereka mencari kami. Jadi saya tidak jadi mati. Saya kepingin sekali tidur karena saya terlalu capek. Teman saya yang masih kuat berkata, jangan tidur, kamu tidur kamu bisa mati. Saya akhirnya pasangkan diri, gak jadi tidur. Saya ikut teman-teman saya terus jalan. Kedua kali saya pernah berenang di danau dan hampir tenggelam karena kram. Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Karena memang Tuhan pada umumnya melindungi anak-anaknya. Namun akan ada waktu mungkin di mana Tuhan mengizinkan bencana itu datang kepada saya. Dan waktu itu datang, memang kita harus terima itu sebagai porsi kita. Tapi itu gak berarti Tuhan gak melindungi kita.
2: Bapak, kalau tuh dengar seperti itu, bisa aja misalnya saya sebagai orang yang mengalami yang sebaliknya dari yang Papa alami. Kalau tadi Papa memberikan contoh konkret yang Papa pernah alami, kan sungguh-sungguh mengalami perlindungan dari Tuhan secara nyata begitu ya. Misalnya saya mengalami kebalikannya, justru Tuhan izinkan hal yang buruk, tanda kutip gitu ya, saya alami gitu. Nah, pada saat itu rasanya mungkin saya akan berkata, wah, kenapa seperti itu ya? Nampaknya tidak adil. Nampaknya Tuhan lebih sayang pada Pak Paul daripada saya, begitu. Ya, kasarnya seperti itu. Bagaimana ya mengimani Tuhan saat-saat seperti itu, begitu?
1: Saya kira kita bisa memisahkan dua hal ini. Mengimani dan berkata sakit. Kita tetap bisa mengimani bahwa Tuhan melindungi kita. Tapi pada saat yang sama kita bisa berkata, Tuhan, pukulan ini terlalu menyakitkan. Maka Ayub sewaktu mengalami musibah yang begitu besar ya, yang dia katakan sangat jelas, yang kutakuti telah menimpaku. Rupanya yang dia takuti adalah bencana seperti yang dialami itu, yaitu semua anaknya meninggal dunia dan semua hartanya habis dan semua kesehatannya habis. Dan dia katakan seperti itu. Jadi pukulan yang menyakitkan tetap menyakitkan. Dan kita tetap masih bisa berkata, ya Tuhan, kau terlibat dan kau melindungi pada saat-saat yang lain. Saat inilah engkau tidak melindungi dan saya gak mengerti kenapa. Tapi pada saat-saat yang lain engkau tetap melindungi.
0: Ya, wujud percaya yang lain itu seperti apa, Pak?
1: Percaya pada Tuhan juga berarti bahwa kita tidak menggunakan cara manusia yang salah, namun kita menggunakan cara Tuhan yang benar. Jadi artinya waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya adalah kita enggak memakai cara kita. Kita mau memakai cara Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 18, 24-25 berkata, "Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku." Di hadapan kita selalu terbentang dua pilihan, cara Tuhan atau cara saya. Nah, saya berikan satu contoh yang sangat real, yaitu Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan pada suatu kesempatan dia bisa membunuh Saul. Sebetulnya terjadi dua kali, tapi dua kalinya dia menolak membunuh Saul. Dan sangat jelas dia katakan, bagaimanakah saya membunuh orang yang Tuhan urapi. Dia tahu dia gak boleh. Dia tahu takhta yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dia membunuh Saul. Meskipun dia bisa membela diri dan berkata, saya ini dikejar-kejar mau dibunuh, sekarang ya saya bunuh saja Saul. Dia punya alasan yang sangat kuat dan rakyat gak akan menyalahkan dia. Namun toh Daud menolak untuk membunuh Saul. Dia meminta agar Tuhanlah yang menurunkan Saul, bukan dia. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya yang seharusnya kita lakukan adalah kita enggak lagi menggunakan cara manusia, tapi kita mau bersandar dan menantikan cara Tuhan.
0: Apakah yang dimaksud dengan cara manusia itu yang manusia pada umumnya melakukan gitu, Pak?
1: Yang maksudnya adalah cara yang salah, cara yang berdosa. Ya, yang cara manusia pada umumnya lakukan belum tentu berdosa ya, tapi yang berdosa itulah.
0: Ya, pernah ada itu Gideon itu, Pak Paul, ya, di Perjanjian Lama juga itu yang berperang hanya dengan jumlah tentaranya yang sedikit itu kan. Betul. Juga apa? Kalau dipikir secara akal kan enggak masuk akal gitu, Pak Paul.
1: Betul. Gideon membawa 32 ribu orang untuk berperang melawan bangsa Midian dan Amalek. Tapi Tuhan meminta dia hanya menyisakan 300 orang. Nah, kalau dia membawa 32 ribu orang, kita bisa bayangkan bangsa Midian dan Amalek itu jumlahnya ya puluhan ribu orang juga. Makanya dia membawa pasukan yang kira-kira setara. Sekarang hanya 300 melawan puluhan ribu tentara, dan Tuhan memberikan kemenangan. Jadi Tuhan meminta kita memakai cara dia.
0: Nah, seorang yang percaya itu cirinya seperti apa, Bapak?
1: Saya kira damai, Pak Gunawan. Orang yang percaya pada Tuhan, yang tahu Tuhan melindungi, yang tahu Tuhan terlibat dan mengatur segalanya, yang tahu bahwa Tuhan itu memang punya caranya yang ajaib, dia akan tenang, dia akan damai. Nah, ini yang penting, Pak Gunawan. Sebab banyak orang mencari-cari damai, seolah damai itu sesuatu yang bisa ditemukan. Tidak. Damai adalah hasil dari relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi damai bukannya sesuatu yang berdiri sendiri yang kita bisa raih. Enggak. Damai itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dan intim, yang penuh dengan keyakinan dan percaya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan yang memberikan damai. Kita gak bisa mencarinya di mana-mana.
0: Ya, Pak Paul, sekalipun kita punya damai itu, Pak Paul, kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang yang gak damai lah, apakah damai kita itu terpengaruh? Gitu?
1: Seharusnya enggak. Jadi apapun situasi eksternal yang mengelilingi kita, kalau kita tahu ya Tuhan beserta kita, dia mengatur segalanya yang terjadi, yang memang Tuhan izinkan, dan dia melindungi kita, dan bahwa caranya lah cara yang paling ajaib. Sebetulnya kita tetap bisa berdamai.
2: Pak Paul, gimana membedakannya antara damai yang sesungguhnya dengan pasrah gitu ya, seperti dunia seringkali katakan, sudah pasrahlah begitu, memang mungkin guratan nasibmu seperti ini gitu.
1: Saya kira bedanya adalah kalau pasrah seperti itu, kita mengasumsikan ya Tuhan pasif. Tapi yang saya maksud di sini adalah percaya Tuhan tetap aktif terlibat. Tuhan tetap bekerja. Meskipun kita enggak melihat hasil yang kita inginkan, dia tetap bekerja.
2: Dan Tuhan sendiri yang mendatangkan damai itu dalam hati kita ya.
1: Betul. Tuhan itulah yang memberikan damainya.
0: Ya, terima kasih Pak Paul juga Ibu Wulan. Satu perbincangan yang menarik. Saya percaya sekali semua orang mendambakan damai pada saat ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang percaya pada Tuhan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Malang, bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, ya. Pendengar terkasih, pertolongan sejati dalam kesesakan hati tidak datang dari manusia. Lagu ini menjadi penguat iman agar tetap percaya dan berserah kepada Tuhan meskipun hidup dipenuhi dengan tantangan, ya. Lagu ini juga mencerminkan komitmen orang percaya untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan sebagai jawaban atas segala permasalahan hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Dari Jeffrey Rambing, ya. Baik, pendengar terkasih, saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Tuhan, biarlah aku tetap percaya diri karena aku yakin masa depanku ada di tanganmu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Lukas Basuki, shalom. Kalimat berkat yang dibagikan dari Ulangan 8 ayatnya yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pendengar terkasih, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya, melainkan juga sebagai teladan untuk generasi setelah kita. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Lukas Basuki, selamat beraktivitas. Dan Bapak Purmanam, kalimat berkat yang dibagikan dari Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Menyapa buat keluarga besar Grup Bintang Tanpa Kecuali, selamat pagi, selamat bersekutu di udara bersama Press The Lot Program. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mbak Nina, tetap semangat melayani Tuhan, sehat, sukses dan segala yang terbaik Tuhan limpahkan serta berkat-berkatnya mengalir, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Purmanam. Ibu Ira yang ada di Sidarjo, shalom. Wow, mie sosisnya enak sekali tampaknya, ya. Ada sayurnya yang bikin sehat juga. Menyapa Pak Lukas, Pak Purmanam, Pak Setia Budi, Bapak Anas Budi dan Celusi, ya. Terima kasih. Pujanya sudah hadir ya, Cik Ira. Kami menyapa juga ada Tante Hana yang ada di Sidarjo. Pagi Nan, pagi juga teh. Nan yang baik, Tante mintalah begu pujian ikut Yesus. Oke, ditunggu ya. Buat kalian yang melayani, God bless you. Terima kasih Tante Hana. Furin, shalom, selamat pagi Furin. Sarapannya pagi ini, oke, ciamik sekali, siap. Shalom, Ce, ni hao, selamat melayani kembali di Persekutuan Udara Press The Lot Program. Dan menyapa semua pendengar terkasih tanpa kecuali, teriring ucapan shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati, amin. Bapak Mardani, shalom, selamat pagi, terima kasih Bapak sudah bergabung. Selamat pagi Pak Tony, sehat selalu ya Pak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan juga Bapak Setia Budi, pagi Mbak Nina, moga pagi ini suaranya tetap lantang dan semangat terus dalam pelayanannya bersama kru. Semoga Tuhan memberkati, amin. Salam sejahtera kepada semua pendengar dan sehat semua, semangat terus di acaranya Mbak Nina di pagi ini. Terima kasih Bapak Setia Budi. Corin Valencia Hans, terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu. Semoga semua aktivitas hari ini lancar dan penuh berkah. Amin.
Menyapa juga ada Bapak Waluyo Adi. Shalom, selamat pagi. Dan kalimat berkat yang dibagikan Bapak Waluyo pagi hari ini dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Juga menyapa ada Bapak Paulus Kumala ya. Shalom, selamat pagi. Mbak Nina yang menyiarkan dan semakru yang bertugas dan seluruh pendengar terkasih, ingat hadiah dari Tuhan Yesus tidak selalu terbungkus dengan indah. Kadang Tuhan Yesus membungkusnya dengan beberapa masalah, tapi di dalam beberapa masalah tersebut Tuhan ada, selalu ada berkat yang indah dan membahagiakan di akhir perjalanan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Hendarina Hanarlensi Erin, Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord dan semua pendengar. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 33 ayat 18 yang dibagikan ya. Ibu Bertilian ini shalom buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Amin. Ibu Dewi Ros, selamat pagi. Kadang Tuhan sembunyikan matahari, malah petir dan hujan yang keluar. Kenapa? Ternyata Dia ingin terbitkan pelangi. Kadang doa kita tidak dikabulkan walaupun itu baik menurut kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. God bless you. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Dewi Ros. Om Yudi shalom, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada. Grup Bintang, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujian sudah hadir ya Om. Baik, Mbak Nina selamat melayani. Dan buat tim PTL berkah dalam. Amin, matur nuwun. Ibu Kartini Raharjo selamat pagi. Semoga hari ini dipenuhi damai, sukacita, kesehatan dan berkat yang melimpah. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Baik, kembali kita dengarkan pujian yang diminta oleh Tante Hana ya. Tak akan kemana atau ikut Yesus.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.